0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Oh, yay, yay!
3: Melalui telepon genggam, online serta radio.
4: Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang, salam sejahtera dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini, dan kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Dan SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Untuk podcast, dengar ulang siaran kami, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau kontak langsung kami di 02943033135 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang tes kemampuan anak sekolah di Indonesia, multikultural di Australia, perjuangan seorang ibu yang putranya penyandang multidisabilitas, dan kasus perlindungan anak di NTT. Namun sebelumnya, akan kami sampaikan warta berita hari ini.

Warta Berita SBS Audio untuk hari Rabu tanggal 24 Juni. Sari berita penting hari ini, Bendahara Jim Chalmers menyambut baik angka inflasi terbaru. Partai Hijau mendesak Angus Taylor untuk melawan One Nation. Dan dalam Piala Dunia, di Grup L, pertandingan antara Inggris melawan Ghana berakhir dengan angka 0-0. Berita selengkapnya. Bendahara Negara Jim Chalmers mengatakan angka inflasi terbaru merupakan angka yang sangat menggembirakan. Tingkat inflasi utama telah turun dari 4,2 menjadi 4%, tetapi terjadi peningkatan pada apa yang disebut inflasi inti yang merupakan ukuran pilihan bank sentral.

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: Australia sudah menjadi masyarakat multikultural. Debat yang diperbaharui tentang multikulturalisme dimulai setelah pemimpin One Nation, Pauline Hanson, menyerukan agar Australia menjadi monokultural. Senator Partai Hijau Nick McKim mengatakan Angus Taylor perlu melawan One Nation, yaitu sebuah partai yang disebut berbahaya dan rasis.
4: What I would say to Angus Taylor is you can't outflank fascists to the right, and One Nation are a dangerous political force. They are based on setting on...
3: Menteri Energi Queensland David Janet Ski mengatakan beberapa pengecer energi tampaknya menaikkan harga mereka meskipun biaya listrik grosir telah turun di Queensland Tenggara. Bulan lalu struktur penetapan harga acuan regulator energi Australia memperkirakan rumah tangga di wilayah Queensland tersebut akan mengalami penurunan harga hingga 7% dan diperkirakan penurunan harga di seluruh Australia hingga 10%. Janet Ski mengatakan ia telah melihat bukti bahwa pengecer bersiap untuk menaikkan biaya mereka.
5: The games that are being played by the energy retailers here have to be called out, and that's what we're doing today.
3: Seorang wanita yang diserang Hugh sempat sadar kembali setelah lebih dari seminggu koma. Les Chuwet telah menghabiskan lebih dari seminggu dengan alat bantu pernafasan dan sekitar 5 hari menjalani operasi termasuk amputasi lengan. Dalam sebuah halaman penggalangan dana, saudara laki-lakinya Josh mengatakan bahwa Lea telah mengatakan kepada ibu dan pasangannya bahwa ia mencintai mereka setelah sadar dari koma. Kantor Pajak Australia atau ATO mendesak masyarakat untuk tidak terburu-buru mengajukan SPT dan menunggu hingga opsi pengisian otomatis tersedia untuk mengurangi kesalahan. Pada akhir Juli, sebagian besar informasi pengisian otomatis tersedia dalam SPT, termasuk upah, bunga bank, pembayaran pemerintah, dan detail asuransi kesehatan swasta. Asisten Komisaris ATO Anita Challenge mengatakan kepada SBS Urdu bahwa menggunakan opsi pengisian otomatis menghemat waktu dan tenaga dan juga mengurangi risiko kesalahan.
6: Our focus is always to try and work with taxpayers in the first instance so that they get it right. We sort of reserve penalties or any other consequences for those.
3: Sementara itu Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan pemerintah Trump ingin melindungi industri penting dari gangguan eksternal seperti perang, pandemi, dan serangan siber. Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidatonya di Economic Club of New York dengan mengatakan bahwa kapasitas nasional merupakan isu keamanan ekonomi.
7: Our adversaries, meanwhile, should expect resolve. Attempts to weaponize supply chains, steal technology, evade sanctions.
3: Seorang jurnalis terkemuka di Amerika Serikat telah bereaksi terhadap laporan media yang menyatakan bahwa ibunya yang hilang diyakini telah meninggal. CNN dan organisasi berita lainnya melaporkan bahwa surat tebusan terkait hilangnya Nancy Guthrie menyatakan bahwa wanita berusia 84 tahun itu telah meninggal. Media tersebut mengutip sumber penegak hukum. Pembawa acara NBC Today, Savannah Guthrie, tidak berkomentar tentang laporan tersebut selain mengeluarkan imbauan lain pada publik.
8: I wanted to just take the opportunity to ask people to really to beg people to come forward. Somebody knows something. And this is a new story today that is on your radar, but this is the life that my...
3: Nah, di Piala Dunia, gelandang Inggris Jude Bellingham meremehkan hasil imbang 0-0 melawan Ghana di Boston. Itu adalah pertandingan yang mengecewakan bagi Inggris yang mendominasi penguasaan bola tetapi tidak mampu mengubahnya menjadi gol melawan barisan pemain Ghana yang ber

0: orientasi defensif. Namun, Inggris masih berada di puncak grup L setelah dua pertandingan dan Bellingham mengatakan penting untuk terus maju seperti biasa.
1: They got exactly out of the game what they played for. Couldn't quite break them down, and even with all the corners, all the possession, all the kind of shots on goal from distance, but it's one of those things.
0: Nah, perakiraan cuaca untuk hari Kamis besok, Perth cerah 22 derajat, Adelaide kebanyakan cerah 17, Melbourne mendung 15, Hobart cerah 12, dan Canberra kebanyakan cerah, suhu maksimum 15 derajat. Sydney gerimis 18, Brisbane gerimis di beberapa tempat 22 derajat, dan Darwin cerah dengan suhu maksimum 32 derajat Celsius.

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: Yay, yay!
2: SBS Radio.
3: Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk membuka pertemuan kita pada siang hari ini, jadi kami akan membahas masalah NDIS, yaitu dengan Ibu Kathy Kimpton, Guru Integrasi dari Halebury College di Melbourne, seorang ibu dari anak multidisabilitas. Terima kasih sekali Ibu Kathy Kimpton yang sudah berkenan ini untuk kembali kami hubungi.
4: Selamat siang Ibu Sri, selamat siang para pendengar sekalian. Senang kembali lagi di sini bersama Ibu Sri dan SBS Indonesia.
3: Bu Kathy, untuk kali ini kita akan mengangkat isu perubahan kebijakan NDIS itu karena pemerintah kan katakanlah melakukan perubahan terhadap kebijakan NDIS ini. Nah, mungkin sebelumnya saya akan kembali memperkenalkan Ibu Kathy Kimpton, Integration Teacher di Halebury College di Melbourne. Bu Kathy mempunyai seorang putra penyandang disabilitas ya Bu ya, itu Mas Oli. Dan Mas Oli sekarang sudah 22 tahun ya Bu?
4: Ya, dia sekarang sudah 22 tahun Ibu.
3: Nah, mungkin secara ringkas Bu Kathy dapat menjelaskan itu, situasi Mas Oli itu.
4: Jadi Oliver itu termasuk penyandang disabilitas yang lumayan berat karena Oliver memiliki disabilitas yang berlapis. Jadi dia memiliki physical disabilities, yang artinya adalah dia dapat berjalan tapi memiliki mobilitas yang sangat terbatas. Jadi kebetulan dia lebih banyak di kursi roda. Lalu juga dia memiliki dia bisu tuli, jadi dia tidak dapat mendengar dan dia tidak dapat berbicara di usia 22 tahun ini. Oliver memiliki autisme dan juga Oliver memiliki intellectual disabilities.
3: Jadi multi disabilitas itu. Nah, dengan kemungkinan adanya perubahan besar di NDIS itu sejauh mana dampaknya nantinya kepada Mas Oliver atau perawatan Mas Oliver itu?
4: Untuk saat ini sebenarnya kami sudah mulai merasakan perubahannya di tahun lalu. Jadi ketika planning Oliver direview oleh pemerintah, kami mendapati banyak dana yang dipotong oleh pemerintah dan saat kami mengajukan appeal, mengajukan keberatan, pemerintah terus menolak. Hingga saat ini kami sedang menunggu persidangan di ARD Tribunal untuk NDIS untuk memperjuangkan hak-hak Oliver juga mengenai dana yang dikurangi tersebut. Kalau dari sudut pandang Oliver sih banyak ya tentunya yang kami alami atau impact dari pengurangan dana ini Bu.
3: Ibu, kalau saya tidak keliru, perubahan itu atau kebijakan itu baru akan berlaku itu 2028 ya itu ya. Artinya kalau kita dapat katakan penyeleksian kembali itu. Katanya semuanya ditentukan bukan karena diagnosa tapi kemampuan yang bersangkutan untuk hidup mandiri. Betul atau tidak itu?
4: Itu benar sekali Ibu, jadi karena saat ini banyak, saya rasa sih ya dari pendapat saya dan dari yang banyak saya baca adalah banyak yang mendapati bahwa diagnosa ini kadang-kadang tidak sesuai. Iya, jadi sekarang pemerintah akan berganti memberi penekanan kepada kemampuan untuk hidup mandiri dari yang mengatakan seberapa parahnya disabilitas seseorang.
3: Tadi Bu Kathy mengatakan bahwa mulai tahun kemarin pun itu pada waktu diadakan review itu banyak sekali pemotongan ya, atau artinya itu yang berdampak terhadap perawatan Mas Oliver. Lah padahal Mas Oliver ini kan betul-betul tidak mandiri lah begitu kemampuannya.

0: untuk mandiri itu sangat-sangat terbatas karena multi disabilitas itu tadi.
1: Saya juga sebenarnya bingung karena saat ini banyak kesimpangsiuran dari pemerintah mengenai mengapa ada pemotongan. Kalau saya lihat dari suatu sisi, saya rasa pemerintah mendapatkan banyak tekanan karena banyak pemberitaan negatif mengenai NDIS yang to be fair, yang secara langsung ya, saya bisa katakan bahwa NDIS itu adalah faktor yang positif bagi komunitas kami. Tetapi sangat amat disayangkan banyak juga yang telah menyalahgunakan dananya. Ya, dananya. Jadi saya rasa pemerintah sebenarnya tujuannya adalah untuk memberantas penyalahgunaan dana ini. Tetapi sangat disayangkan bahwa keluarga yang seperti kami justru yang menerima getahnya gitu.
0: Itu kira-kira mengapa? Maksud saya ini kan jelas sekali kan ya. Artinya kalau ini diagnosanya benar dan direview kan pasti dilihat juga bagaimana kemampuan yang bersangkutan itu untuk hidup mandiri itu bagaimana? Nah, itu kan bisa dilihat begitu loh, Bu.
1: Iya, betul, Ibu. Jadi, terus terang kalau dari pihak kami secara pribadi ya, dari saya secara pribadi, kalau saya boleh jujur, saya mendapati bahwa planning yang dibuat oleh pemerintah, yang diberikan untuk kami, untuk planning yang tahun ini, saya mendapati banyak kejanggalan. Jadi, sepertinya
0: planning gimana itu
1: ini
0: kejanggalannya?
1: Planning ini seperti kayak copy paste begitu, Ibu. Jadi ada hal-hal yang Oliver sebenarnya tidak diperlukan oleh Oliver tetapi diberikan oleh government. Tetapi untuk hal-hal yang sangat kami butuhkan seperti respite, seperti terapi khusus untuk Oliver, hidroterapi, fisioterapi, speech therapy, itu justru dikurangi. Jadi menurut saya sempat mempertanyakan mengapa kejadiannya seperti ini, apakah karena si pembuat plan tersebut tidak mempunyai experience menghadapi berbagai macam disabilitas, atau kami juga bertanya-tanya sebagai komunitas, kami juga bertanya-tanya apakah plan ini dibuat oleh robot. Jadi seperti yang kita tahu, AI itu sekarang kan sudah sangat besar ya, berperan sekali dalam kehidupan kita. Sepertinya planning ini ada karena kejanggalan tersebut sepertinya tidak dibaca baik-baik gitu. Jadi sepertinya mereka mempunyai set of instruction dan ini di planning kami dirilis sesuai dengan instruction tersebut gitu. Jadi tidak tailored to a person, to an individual.
0: Artinya itu tidak cocok dengan situasi yang sebenarnya atau realitas. Itu yang dimasukkan?
1: Ibu, benar. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan si partisipan NDIS ini, kebutuhan Oliver.
0: Tadi Ibu mengatakan ya, saya selalu kembali ini, Pak mengatakan bahwa Mas Oliver itu menderita multidisabilitas. Nah, biasanya kan NDIS salah satunya kan membantu para penyandang disabilitas itu bisa mandiri sebanyak mungkin kan begitu kan ya Bu ya. Dan
1: betul,
0: perawatannya itu juga terjamin itu istilahnya begitu. Nah seperti Mas Oliver ini kan tidak tinggal di rumah yang tersendiri atau khusus untuk dia dan sebagainya, kan masih tinggal di lingkungan keluarga kan itu.
1: Betul sekali.
0: Berarti memang keluarga itu tahu benar dan juga dapat melaporkan langsung apa yang dilakukan, kan begitu toh? Artinya tidak
1: betul.
0: Ada...
1: Tangan kedua.
0: Tangan kedua, iya. Itu maksud saya. Bu, ini kan pelaksanaan untuk nanti evaluasi untuk menentukan pengurangan layanan dan sebagainya. Iya, pengurangan layanan dan sebagainya itu kan baru akan dimulai tahun 2028. Nah, tahun 2030 baru nanti peraturan yang baru itu baru akan dikenakan. Berarti masih ada kesempatan kan, Bu, itu?
1: Memang demikian, masih ada kesempatan. Tapi yang harus kita perhatikan adalah dari tahun 2025, mulai dari tahun lalu hingga ke 2030 ini, kehidupan Oliver terus berjalan. Tetapi supportnya berkurang dan ketidakstabilan, keberlanjutan. Ya, keberlanjutan care untuk Oliver itu akan terus berjalan sementara pemerintah tidak memberikan suatu hal yang konkret di mana kita bisa berpegang dengan tenang. Kami sebagai orang tua tentu saja sangat khawatir karena kita tidak tahu seberapa besar yang akan mereka tarik bantuan program-program yang akan mereka tarik dan seberapa besar yang kita sebagai orang tua harus

0: menyediakan,
1: menyediakan, menambah dan menyediakannya gitu. Karena kami sendiri sebagai orang tua pun merasa kami istilahnya sudah memberikan care yang lebih daripada keluarga pada umumnya. Contohnya, Oliver saat ini usia 22 tahun. Bila kita melihat secara fisiologis untuk anak 22 tahun atau yang adult untuk umur 22 tahun, mereka seharusnya banyak untuk orang Australia yang sudah bisa keluar dari rumah atau memiliki pekerjaan paruh waktu atau sedang di university. Tetapi kita sebagai parents yang memiliki anak berkebutuhan khusus, kita harus masih mengeluarkan dana-dana yang sekiranya tidak dipikirkan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya, kita harus berpikiran mengenai terus membeli popok untuk Oliver, terus membeli barang-barang untuk kebersihan yang di rumah, terus untuk menyediakan barang-barang yang terus dibutuhkan oleh Oliver. Jadi, kita terus memiliki tanggung jawab yang tidak putus untuk anak-anak kita. Jadi, itu perbedaannya.
0: Bukankah setiap tahun itu pasti ada review?
1: Yes, setiap tahun memang ada review, tapi kami saat ini merasakan bahwa review itu tidak berjalan di kedua belah pihak. Dalam artian, pada awal-awal kami mengikuti NDIS atau menjadi program NDIS, kami merasa bahwa kami dapat bertukar pikiran dengan NDIS. Istilahnya kami bisa bilang, okay, the budget yang kita perlukan adalah sekian,
0: kurang cocok.
1: Lalu mereka ya lalu kurang cocok, lalu mereka akan kembali
0: melihat
1: dan memberikan alternatif lain. Sementara kali ini kami hanya diarahkan untuk memasukkan report dari para terapis yang harga reportnya itu sendiri luar biasa mahal sekali, tetapi seolah-olah tidak diindahkan, tidak dibaca, dan kami diberikan budget atau dana yang fix dan that's it. Mereka sama sekali untuk kita reach out pun mereka tidak mau mendengarnya. Jadi ini hanya satu pintu dan pintu itu hanya untuk
0: bisa,
1: dari mereka
0: bisa
1: ke kita.
0: Dibuka saja misalnya. Iya.
1: Yes, nah, jadi hanya pintu satu pintu.
0: Nah, saya tahu bahwa Ibu tentunya juga mempunyai katakanlah kelompok ya atau grup yang katakanlah hampir sama situasinya atau kondisinya begitu. Nah, itu bagaimana dari mereka-mereka itu?
1: Komunitas kami, keluarga yang memiliki seseorang yang punya disabilities, kami semua khawatir mengenai perubahan NDIS ini. Karena buat kami, yaitu yang telah saya sebutkan, untuk mengurus seseorang yang memiliki disabilitas itu sangat, kalau saya boleh jujur,
0: kompleks.
1: Sangat melelahkan dan kompleks ya. Karena kita tidak hanya berpikiran mengenai physical atau pekerjaan yang fisik yang kita harus hadapi, misalnya memandikan, menyuci baju, terus membersihkan karena anak-anak ini, memasak masakan khusus untuk mereka karena mereka punya special dietaries ya, membawa mereka ke medical appointments, belajar hal-hal yang baru dari para terapis. Ini kan membutuhkan tenaga fisik. Tetapi juga kita harus mempunyai mental alert, yang artinya kita harus selalu siap siaga 24 jam bila ada sesuatu yang terjadi dengan anak kita. Misalkan tiba-tiba Oliver mempunyai epilepsi attack dan itu akan terjadi tanpa disangka-sangka, bisa jam 2 pagi, bisa jam 3 pagi. Jadi kita itu selalu siap siaga fisik, mental, emosi setiap saat dan itu tidak pernah berhenti. Jadi
0: Ibu,
1: kekhawatiran kami ya itu semoga
0: selalu berlanjut ya itu.
1: Iya.
0: Nah, itulah tadi pembicaraan kami dengan Ibu Kathy Kimpton. Jadi seorang ibu dari anak penyandang multi disabilitas dan sebagaimana Anda ketahui bahwa NDIS saat ini akan mengalami peninjauan kembali oleh Senat yang waktunya diperpanjang menjadi 2 bulan itu atas permintaan Partai Hijau.
2: Jadikan sbs.com.au/indonesian sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/indonesian. Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook.
3: SBS.
4: This is SBS Radio.
0: Nah, sekali lagi Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Dan apabila Anda ingin menghubungi kami selama kami berada di udara, nomornya adalah 0429-996-263. Nah, rupanya tamu kami yang lainnya juga sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Bapak Suprayitno. Beliau Kepala Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Konsumen di Jawa Tengah. Selamat siang, Pak Prayit.
5: Selamat siang, Budi.
0: Terima kasih, Pak Prayit. Dan juga kepada Ibu Indah Sukawati, SPD, MSI, yaitu Kepala Sekolah Negeri 33 di Tembalang, Kota Semarang. Selamat siang, Ibu.
6: Selamat siang, Ibu Sri.
0: Dan Ibu Srianti, SPD, MPD, yaitu Kepala Sekolah Negeri Kepala Sekolah Negeri SD Tambak Aji di Ngalian, Pendidikan Kota Semarang. Selamat siang, Bu Srianti.
6: Selamat siang, Ibu Sri.
0: Terima kasih kepada Pak Suprayitno dan Bu Indah serta Bu Srianti. Jadi untuk kesempatan yang kali ini, di mana waktunya kita memang sangat sempit sekali.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: And convention of language, jadi seperti punctuation dan sebagainya itu. Jadi sebetulnya ini ada paralelnya begitu. Mungkin kepada Bu Endah dulu. Bu Endah, jadi bagaimana hasil dari TKA untuk tahun ini? Ini tahun kedua kan ya Ibu?
4: Kalau TKA tahun pertama.
3: Oh, TKA tahun pertama, tahun ini.
4: Iya, tahun pertama.
3: Saya pikir ini untuk yang kedua kalinya, Bu.
4: Ini tahun pertama, Ibu.
3: Silakan.
4: Ini baru tahun pertama. Jadi TKA ini kan semula tujuan dari pemerintah melaksanakan TKA ini untuk standarisasi nasional begitu, ya. Karena selama ini instrumen-instrumen penilaian yang diberikan oleh sekolah itu kan beragam. Akhirnya dengan TKA ada standarisasi secara nasional agar lebih objektif, adil, dan terstandar. Lalu ada pemetaan mutu pendidikan. Lalu juga dengan TKA itu hasilnya itu nanti hasil belajar itu bisa setara antara daerah satu dengan yang lain. Jadi parameternya sama. Nah untuk tahun ini itu memang sepertinya sama dengan yang di Australia tadi. Namanya apa, Bu Sri?
3: NAPLAN.
4: NAPLAN, ya. Kalau di sini yang dikembangkan adalah kemampuan literasi dalam bahasa Indonesia dan kemampuan numerasi dalam matematika. Ini rata-ratanya memang masih rendah karena memang baru tahun pertama. Nanti ke depan untuk tahun-tahun berikutnya memang kami bersama dengan komite, kalau kami dari sekolah, komite sudah mulai juga putra-putrinya diberi pemahaman yang lebih. Kalau kiranya literasi dan numerasi yang didapat di sekolah masih kurang, kadang ada juga komite yang mulai memberikan tambahan kepada putra-putrinya. Nah, capaian tahun ini itu untuk literasi di SMP, karena yang kami gulawenta adalah pembelajaran di SMP, itu 60,83 untuk bahasa Indonesia, rata nasional. Lalu untuk matematika masih 40,2. Okay, yeah.
3: Yeah.
4: Nah, itu juga sama Bu Sri yang dikembangkan di dalam literasi itu pemahaman tekstual, memahami tulisan, memahami apa yang tersurat begitu, lalu ada pemahaman esensial. Nah, lalu yang berikutnya adalah evaluasi dan apresiasi. Kalau matematika sepertinya juga sama, numerasinya sama dengan pelajaran matematika, bilangan, aljabar, semacam itu.
3: Wow, berarti lebih mendalam lagi ini. Nah, mungkin saya akan tanyakan dulu kepada Bu Srianti. Nah, Ibu, mengapa SD juga diperlukan itu, Ibu, untuk ikut mengikuti TKA ini menurut Ibu?
5: Iya, baik. TKA itu kan memang sangat penting, ya. Tes kemampuan akademik itu kan merupakan asesmen yang sudah dirancang untuk mengukur kemampuan akademik peserta didik pada mata pelajaran tertentu tentunya, karena kemarin yang diteskan itu kan bahasa Indonesia dan matematika. Sehingga iya, bahasa Indonesia dan matematika. Jadi untuk kegiatan seperti itu memang perlu, ya, perlu kita laksanakan. Kemudian untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kemampuan akademik siswa, juga mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran serta menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah dalam menyusun program peningkatan mutu pendidikan, tentunya seperti itu. Kemudian untuk TKA di SD itu tahun kemarin sudah melaksanakan, hanya saja kan untuk tahun ini itu memang hasilnya kurang memuaskan, ya. Jadi
3: kira-kira mengapa, Ibu?
5: Dibandingkan dengan tahun dengan tahun kemarin. Iya, dengan apa namanya, melihat soal utamanya, melihat soal-soal yang tahun kemarin dengan tahun yang sekarang.

0: meskipun itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, hanya saja di soalnya itu lebih apa literasinya itu memang lebih banyak nggih bagi anak-anak SD mungkin dalam ya dalam membaca, karena kemarin itu satu halaman itu satu cerita begitu, satu halaman itu satu cerita, sehingga keefektifan anak dalam membaca pun berkurang.
1: Ya, sebentar, mohon maaf kalau saya penggal Ibu karena waktu kita sangat sempit sekali. Nah, tapi hasilnya bagaimana Ibu? Kalau tadi Bu Indah juga sudah menceritakan 42% untuk matematika, 60,8% untuk bahasa Indonesia. Nah, untuk tingkat SD sendiri hasilnya sejauh mana Ibu?
0: Kalau untuk tingkat SD itu kan kemarin memang dari dinas itu tidak membuat peringkat ya, jadi kami yang di bawah juga belum tahu peringkatnya sampai sejauh mana. Yang jelas dari khususnya dari SD Tambak Aji 03 itu memang nilainya sangat berkurang dibandingkan dengan tahun kemarin.
1: Alasan Ibu? Mengapa?
0: Iya, mungkin karena literasi anak kurang seperti itu, sehingga waktunya juga terbatas kan seperti itu, jadi belum sampai selesai untuk membaca soal, kemudian waktunya terbatas seperti itu.
1: Ya, terima kasih Ibu, mohon maaf ini mohon maaf kalau saya selalu dalam tidak memberikan waktu yang banyak. Nah, ini menarik sekali, tapi mungkin saya akan kembalikan dulu ke Pak Prayitno itu sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Konsumen itu, karena ini kan juga menyangkut pendidikan juga itu. Nah, Pak Prayit, setahu saya TKA yang dilakukan di Indonesia itu kan satu bersifat sukarela. Dan kalau tadi Bu Srianti mengangkat masalah, soalnya berbeda dari yang lalu dan sekarang, itu menurut saya seharusnya memang tidak menjadi masalah, karena asal taraf atau level kesulitannya itu sama, tidak menjadi masalah. Dan untuk waktu memang semuanya harus diberi waktu, karena kalau tidak nanti kan tidak bisa diukur itu. Pak Prayit, tanggapannya silakan.
2: Ya, terima kasih Suci. Tanggapan saya memang rata-rata kemampuan literasi dan numerasi anak-anak atau siswa Indonesia itu memang sangat rendah, dan itu paralel dengan hasil dari PISA, program International Student Assessment itu. Jadi hasilnya itu ya berkisaran antara itulah di bawah standar itu, di bawah 50 maksudnya. Tapi untuk literasi itu masih lumayan bagus, itu rata-rata 60 Pak. Nah ini mungkin ada kesenjangan antara model tes dengan atau materi materi tes dengan materi pembelajaran sehari-hari, sehingga di situ ada disparitas yang sangat tajam antara misalnya kan kalau kita melihat di Indonesia itu ada yang namanya KKM itu loh Bu Sri. KKM itu
0: kriteria ketuntasan minimal.
2: Ketuntasan minimal Bu Sri. Jadi di rapor itu ketuntasan minimal itu masing-masing sekolah diberi kebebasan untuk menentukan umpamanya di Tambak Aji maupun di SMP 33 itu KKM-nya itu mau diambil berapa, umpamanya 70 ya, KKM untuk bahasa Indonesia 70 atau 80. Maka sepertinya yang saya tangkap, guru itu diberi ada beban, sehingga anak-anak atau siswa itu pasti harus nilainya harus KKM gitu loh Bu Sri. Sedangkan zaman saya dulu nilai itu ya murni, kalau enggak bisa dapat 4 ya 4 gitu loh, 5 ya 5. Sekarang model penilaian seperti itu tidak

0: Nah, tidak ada lagi begitu sih,
1: Ya.
0: antara lain Bu Sri
1: Ya,
0: menurut saya.
1: terima kasih, terima kasih. Ya, sebentar. Menarik sekali Pak Prait membandingkan dengan masa apa masa atau zamannya Pak Prait waktu SD atau SMP. Nah, kalau ditarik masa saya pun juga akan berbeda. Tapi sekarang masalahnya saya akan mengikuti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Indah bahwa diadakannya TKA itu adalah untuk standarisasi pemetaan pembelajaran dan juga menentukan parameter itu tadi. Jadi saya akan kembalikan ke Bu Endah. Ibu, kalau memang itu salah apa di antaranya tujuan diadakannya TKA itu berarti seperti saya akan mengacu ke Bu Srianti tadi yang katanya dari dinas tidak memberikan satu assessment atau katakanlah tolok ukurlah seberapa sih kemajuan anak-anak itu. Nah, jadi itu bagaimana Ibu? Secara ringkas tanggapan Ibu.
2: Begini Ibu, seperti yang disampaikan Pak Prayit tadi, memang setiap sekolah selama ini dan sampai sekarang itu memiliki apa namanya keleluasaan diberi ruang untuk menentukan kriteria, itu artinya instrumen dasar-dasar penilaian itu sehingga kita nanti memberikan nilai kepada siswa itu berapa, kami diberi keleluasaan. Kenapa demikian? Karena di setiap wilayah itu siswanya, intake-nya, daya dukungnya itu berbeda-beda. Nah, itulah akibatnya kenapa setiap sekolah, satuan pendidikan diberi kewenangan untuk memberikan standar atau memberikan kriteria ketuntasan minimal. Namun, itu berakibat bahwa ketika rapot dari sekolah A itu 80,
1: di B bisa 40.
2: Itu skornya sama-sama 80. Namun value-nya belum tentu sama dengan di sekolah B. Gitu. Oleh sebab itu, maka diadakanlah TKA. Sepertinya demikian, Ibu. Sehingga standarisasinya itu sama, objektif, bahkan bagaimana kegiatannya, aksesnya, baik komputernya, baik prosesnya, itu diakomodir oleh pemerintah. Itu yang mengakibatkan objektivitasnya muncul. Demikian. Oleh karena itu, sekaranglah sekolah berlomba-lomba bagaimana menciptakan suasana pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran yang paling tepat agar anak-anak itu betul-betul literasi dan numerasinya itu meningkat. Sehingga nanti kalau tes TKA itu anak-anak mencapai harapan begitu.
1: Iya. Mungkin sebentar Ibu, kita supaya ibu-ibu dan Pak Prait juga dapat apa? Unjal ambekan, katakan mengambil nafas, kita jeda untuk beberapa detik ya Ibu.
3: Unduhlah SBS Audio App hari ini dan mulai dengarkan semua program favorit Anda. Dapatkan secara gratis dari App Store atau Google Play sekarang.
4: SBS, SBS, SBS, SBS, SBS Radio.
1: Nah, saya akan kembali berbicara dengan Bapak Supraitno, Ibu Indah Sukawati, dan Ibu Srianti yang membahas tentang TKA atau tes kemampuan anak di sekolah di Indonesia.
2: Tes kompetensi akademik
1: ya,
2: itu.
1: Tes kompetensi akademik.
2: Saya kompetensi akademik memang akhirnya banyak yang rancu, betul.
1: Betul, betul. Mohon maaf karena akhirnya kan mengacunya kan ke situ begitu loh Ibu. Saya ini suka suka ya, memper apa? Memperpendek jarak gitu. Ya.
2: Mempermudah.
1: Ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Bu Indah tadi itu sudah sangat jelas sekali, yaitu memang tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang saya akan mengalih ke Bu Srianti. Ibu, kalau saya melihat sekolah SD itu merupakan suatu fondasi. Ya, memang kalau untuk anak-anak secara umum itu memang PAUD lah meletakkan fondasi yang sesungguhnya itu. Tapi kalau sudah menyangkut pembelajaran itu harusnya SD itulah yang merupakan fondasi atau dasar dari semuanya itu. Nah, jadi dengan tidak adanya assessment itu tadi atau nilai ukur itu tadi, ini apa yang dapat Ibu lakukan itu?
5: Kalau saya sih lebih condong ada tes kemampuan akademik ya, dibandingkan dengan tidak ada tes kemampuan akademik. Karena kalau melihat

0: kondisi sekolah ketika selesai COVID itu kan anak-anak cenderungnya itu
1: turun.
0: banyak main gadgetnya gitu. Jadi untuk literasi numerasi itu sepertinya banyak yang kurang gitu. Kalau saya cenderung diadakan tes kemampuan akademik. Itu pun kita mulai dari dasar. Itu seperti itu, Ibu.
1: Ya, tapi untuk anak SD, Ibu, tadi itu anak SD kan lain dengan anak SMP. Kalau SMP itu kan sudah ada pembagian mata pelajaran pelajaran yang memang nantinya juga menjadi bekal untuk langkah tingkat selanjutnya itu. Jadi untuk seperti ini, saya tuh mengapa mempertimbangkan dari apa yang dikatakan oleh Bu Indah, yaitu intake itu. Nah, kalau memang murid-muridnya tentu saja dimanapun itu akan berbeda. Bahkan di kota pun itu, di daerah kota pun juga akan berbeda. Nah, daya dukung. Nah, ini daya dukung itu kan berarti ini apa yang sudah dijatahkan atau di pendanaan dari pemerintah kan begitu kan, Bu Yanti?
0: Iya.
1: Nah, jadi ini bagaimana? Karena kalau tujuan kita adalah merupakan menjadikan semua anak Indonesia itu ibaratnya ukurannya sama, standarnya sama, dari dimanapun mereka sekolah itu akan dapat mengikutinya dengan baik, sehingga mutunya juga akan sama. Jadi apa yang perlu dilakukan, Ibu? Terutama di kalangan sekolah SD itu.
0: Iya, berarti kan kami juga memberikan wejangan ke anak ya, Bu, ya, untuk belajar secara konsisten, bukan hanya menjelang ujian saja, kemudian memperbanyak latihan soal, mengelola waktu belajar dengan baik, kemudian juga bisa aktif bertanya agar tidak mengalami kesulitan seperti itu. Selain itu juga, iya, Ibu?
1: Silakan, Ibu.
0: Iya. Jadi nanti ada kesiapan siswa, memotivasi siswa untuk belajar lebih semangat lagi, seperti itu.
1: Iya, Ibu, kalau semuanya itu seperti tadi dikatakan memberikan wejangan ini dan itu dan sebagainya itu, nah ini untuk tataran anak SD kan memang sulit sekali, Ibu. Itu maksud saya. Jadi mungkin yang perlu dipikirkan adalah tindakan praktis atau langkah praktis mungkin.
0: Strategi, Ibu.
1: Iya. Yeah.
0: Strategi.
1: Yeah. Itu
0: jadi
1: yang
0: pemerintah sudah mewadahi kita ini sedang gencar-gencarnya diharuskan, diwajibkan setiap guru itu menerapkan pembelajaran dengan student center dalam pendekatan pembelajaran mendalam, Ibu. Kalau dulu, jadi saya berikan gambaran sederhananya semacam ini, kalau dulu kemampuan belajar siswa itu tertinggi itu hampir sampai memahami saja aplikasi itu beberapa mata pelajaran atau beberapa TP atau beberapa bab saja. Namun di dalam pembelajaran mandiri ini kita guru sudah tidak lagi diizinkan untuk banyak ceramah. Anak diberi media untuk mengeksplorasi, untuk berkegiatan melalui kerangka pendekatan pembelajaran mendalam. Dari situ harapannya anak tidak lagi apa itu namanya memahami katakanlah numerasi itu hanya pada angka-angka, hitungannya berapa, ini perkaliannya berapa. Namun ketika bertemu dengan kasus yang kompleks terkait dengan numerasi, mereka bisa begitu.
1: Yeah.
0: Nah, ini pemerintah mewadahi kami dengan pendampingan yang cukup banyak dengan banyak-banyak program juga itu pembelajaran mendalam, di mana anak-anak itu mendapatkan apa namanya layanan pembelajaran di kelas itu dengan student center. Mungkin ini kalau di sekolah-sekolah di luar negeri, barangkali di Australia juga sudah lama diterapkan, namun ini di Indonesia sudah mulai kami Bapak Ibu guru dituntut untuk memberikan pembelajaran mendalam dengan tidak lagi guru ceramah, tidak lagi pada teacher center. Demikian, Bu Sri.
1: Nah, memang itu apa namanya seperti mungkin ini karena waktunya sudah sangat singkat. Jadi mungkin nanti Ibu kita dapat berbicara secara pribadi atau di luar ini mungkin kita bisa tukar pikiran. Nah, sekarang saya akan kembalikan kepada Pak Prayitno itu. Jadi Pak Yitno ya, sebagai orang yang berada di luar semuanya ini, jadi sebagai nantinya adalah penerima dari hasil didik itu.

0: itu sendiri, menurut Pak Yetno secara ringkas ini apa yang perlu dibenahi?
1: Ya, kalau bicara masalah apa yang perlu dibenahi itu mungkin pertama itu pastilah kualitas gurunya, karena
0: Ya.
1: guru bagaimanapun itu harus hebat di atas segala-galanya. Maksudnya sekolah itu boleh saja kekurangan, umpamanya apa namanya, bangunannya kurang dan sebagainya, kurikulumnya juga kurang. Tapi yang tidak boleh kurang adalah gurunya. Maksud saya itu kualitas gurunya, karena
2: Kompetensinya.
1: guru itu merupakan kunci dari keberhasilan mengajar. Terlebih kan di kita itu murid-murid sepertinya kalau dengan menggunakan student center itu mungkin belum siap. Gitu, menurut saya sih begitu, Bu Sri.
0: Ya, terima kasih. Karena kemarin pada hari Senin saya berbicara dengan salah satu anggota Komisi 10 yang membawahi atau melingkupi, yaitu bidang pendidikan juga, itu beliau juga mengangkat masalah itu, tapi saya belum sempat untuk mengejar beliau sejauh mana itu. Yaitu terutama yang menyangkut kesejahteraan guru. Saya belum mengatakan untuk juga kemampuan guru, tapi kesejahteraan guru pun itu penting. Ya, Ibu-ibu dan Pak Prayet, terima kasih sekali ini untuk inputnya, dan semoga apa yang seperti dikatakan Bu Indah tadi, itu standarisasi pemetaan pembelajaran dan parameter tentang pembelajaran juga itu dapat segera dicapai, sehingga SDM kita itu sudah siap nantinya berkompetisi dengan siapapun itu, bukan hanya di
2: secara
0: Indonesia
2: global,
0: tapi juga
2: ya,
0: di mancanegara. Iya, terima kasih Ibu Indah Sukawati dan Ibu Srianti, juga Pak Supraitno. Sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Yep.
2: Terima kasih kembali Ibu Sri.
3: Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
0: Nah, selanjutnya kita akan mengalih ke topik yang lain, yaitu tentang multikulturalisme di Indonesia. Nah, sejauh mana itu multikultural itu, atau masyarakat multikultural di Australia itu dapat dipertahankan? Nah, marilah kita simak rangkuman berikut ini. Sebuah laporan baru dari Lowy Institute mengungkapkan dukungan terhadap multikulturalisme di Australia telah merosot tajam dalam 2 tahun terakhir. Sebuah jajak pendapat baru-baru ini mengaitkan penurunan dukungan terhadap tingkat migrasi saat ini dan multikulturalisme yang bertepatan dengan meningkatnya kekhawatiran tentang keamanan ekonomi dan sosial. Berikut laporan selengkapnya. Dalam 2 tahun terakhir ini, telah terjadi pergeseran dalam cara pandang Australia terhadap keragaman budaya. Survei terbaru dari Lowy Institute menunjukkan bahwa sementara 90% orang menganggapnya baik untuk negara pada tahun 2024, tahun ini angka tersebut menjadi 73%. Survei yang sama menemukan bahwa 55% penduduk berpikir bahwa jumlah imigran yang masuk ke Australia saat ini dalam tanda kutip terlalu tinggi. Charles Lyon Jones adalah peneliti di program Public Opinion dan Kebijakan Luar Negeri di Lowy Institute dan mengatakan bahwa meskipun penurunan dukungan untuk migrasi pada tingkat saat ini menunjukkan peningkatan 7 poin dari tahun 2024, hal itu setara dengan angka tertinggi sebelumnya yang tercatat pada tahun 2018.
4: Australians have long been skeptical about the current intake of migrants. The previous record high occurred in 2018, and this year's result isn't especially higher than that result in 2018. So it's not particularly unusual.
0: Senator Independen David Pocock mengatakan angka tersebut